0: Kami awali informasi pagi hari ini dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa sejumlah penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, tetapi menurut Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyiapkan 28 hingga 35 saksi pembuktian dakwaan terhadap 4 terdakwa perkara dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jawa Timur senilai Rp22,27 miliar. Liga Musim Dunia mengecam pemerintah Kolombia atas rencana pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat, mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Badan. Sugandi Evandi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan seluruh-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP beroperasi hingga akhir 2026. Kesiapan beroperasi tersebut dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap sarana serta ketersediaan barang dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Laporan lengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan?
8: Dari kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, perlindungan dan pengurus partis.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera Utara bisa dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD ambil 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Karsatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia atau RRI akan memperkuat kedaulatan digital nasional melalui dukungan terhadap kolaborasi platform karya anak bangsa HYPE dengan komunitas MCI One More. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara kerjasama strategic partnership di Soho Capital Jakarta. Dan forum ini ternyata menjadi wadah pembangunan ekosistem konten positif yang melibatkan lembaga penyiaran publik dan platform lokal. Atika yang menyampaikan informasi lengkapnya.
12: Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia atau RRI, Mistam, menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun kedaulatan digital dengan mengajak member MCI One More yang sudah terbiasa membuat konten positif tentang kesehatan dan kecantikan. RRI bersama Asosiasi Konten Kreator akan memfasilitasi pelatihan kreator konten, jurnalistik, dan kewirausahaan digital sesuai kebutuhan anak bangsa. Selain itu, RRI juga menyiapkan program Talks Nasional bertema nasionalisme dan promosi produk keindonesiaan yang ditargetkan berjalan paling lambat awal November tahun 2026 sebagai wujud caring, giving, dan sharing untuk kedaulatan bangsa.
13: Dan salah satu produk ternyata MCI ini kan produknya adalah produk anak negeri. Sementara platform yang dikembangkan oleh HYPE ini juga produk dalam negeri. Makanya kita akan mendorong tentang itu dan mengajak kepada tokoh-tokoh nasional, anak-anak bangsa Indonesia yang akan melebihkan atau mempositifkan yang lebih tentang konten-konten di Indonesia. Dan saya berharap sekali paling lama bulan November awal program itu harus jalan. Apa itu? Adalah Talks Nasional, ya. Saya kira nanti saya akan mengajak juga Mas Wilson selaku anak muda Indonesia berbicara di Sorong Radio Republik Indonesia.
12: Direktur Utama PT HYPE, Maginran Mariapan, menyebut kolaborasi ini dilatar belakangi keprihatinan bahwa Indonesia sudah berada di zona danger karena adat dan budaya mulai terlupakan. Bersama MCI One More, dengan hampir 2 juta member, akan menjadi mitra pengembangan konten di HYPE yang dinilai sebagai warna baru platform digital karya anak bangsa yang harus didukung bersama. HYPE sendiri merupakan platform lokal berizin resmi Kominfo, Kemendag, dan HAKI yang menawarkan sertifikat kepemilikan konten dengan encryption code sebagai barang bukti hukum jika ada kreator lain yang mencuri konten para kreator lainnya.
14: Kita kan harus ngomong speciality kita apa, ini bedanya kita apa. Oke, pertama ya, kita itu aplikasi sosial media yang ada izin ya resmi dari kementerian ya, dari Kominfo ada, Kemendag ada ya, HAKI juga sudah kita daftarkan segala macam ya. Nah yang paling pertama apa? Bila Bapak Ibu post konten di aplikasi kita, Bapak Ibu bisa terbitkan sertifikat kepemilikan konten. Ya, dan itu perlindungan untuk nasional.
12: Melalui sinergi RRI, HYPE, dan juga MCI One More, ruang digital Indonesia diharapkan akan semakin diisi konten positif sekaligus memperkuat platform digital karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi lokal. HYPE juga akan mengadakan konten challenge bagi kreator dengan hadiah sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Atikah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersiar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami hadirkan informasi dari Makassar disampaikan oleh Kristianto.
15: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Muara Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Muara menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Muara Samsul Bahri mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lauk dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
16: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
15: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
17: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman, terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
15: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Teling Atas di Manado terus melaksanakan program CKG, Cek Kesehatan Gratis, yang memperluas akses pemeriksaan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Selengkapnya kita simak laporan dari Anugrah Pandey.
18: Puskesmas Teling Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas, Marlaini Jonas, dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit. Marlaini menjelaskan, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan.
19: Untuk spesialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasi dengan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
18: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
20: Untuk pemeriksaan dari dokter cukup. Orang yang sudah BPJS itu cepat sih dengan dasar itu puas sih jangan.
18: Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Puskesmas, selain dari Puskesmas Teling Atas, kita juga akan menyampaikan informasi terkait kekurangan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten yang terus bertambah. Kini bahkan terjadi di 14 desa di 6 kecamatan. Bantuan air bersih dilakukan baik dari pemerintah setempat maupun dari bantuan pihak lain. Adam Sutanto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Dari jumlah 1.108 tangki tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat terus menyalurkan bantuan air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Desa terdampak kini semakin meluas hingga 14 desa yang berada di 6 kecamatan seperti Kecamatan Kemalang, Jatinom, Merdi, Bayat, Cawas, dan Kecamatan Karangdowo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang sudah didistribusikan kurang lebih 1.100 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, sedangkan jumlah penerima manfaat kurang lebih 5.